0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terasuka produk dalam negeri terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.
2: Aduh. Masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
3: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
4: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
2: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
4: Ya.
2: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
3: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
5: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
9: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
10: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
11: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Adek lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
0: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
1: Loh dek, kok adek sama bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
0: Kalau adek gak boleh, kok bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus satu koma lima FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita berkabar-kabar di pukul 13:40 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini ada kabar dari dunia sepak bola, tepatnya Liga Champion nih teman Pro 2.

Ya teman produk, kita buka dari Arsenal yang mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Napoli dalam matchday perdana fase Liga di Stadion Diego Armando Maradona pada hari Kamis dini hari tadi nih teman produk. Dan gol tunggal Martin Odegaard memastikan The Gunners membawa pulang 3 poin dari markas Napoli, dan ini dikutip dari laman resminya UEFA.

Dan di sisi lain ada Ferran Torres nih teman perdua, Ferran Torres yang memberikan menyumbang 3 gol dan PSG menang telak 6-1 atas Slovan Bratislava. Ya, teman perdua, Paris Saint-Germain atau PSG memulai upayanya mempertahankan gelar Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava pada match day pertama Liga Champions di Des Princes hari Kamis dini hari tadi nih teman perdua. Dan Ferran Torres menjadi bintang kemenangan PSG setelah mencetak 3 gol nih teman perdua. Sementara 3 gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Ousmane Dembele yang mencetak 2 gol dan Fabian Ruiz nih teman perdua. Dan kemenangan tersebut mengantar PSG ke puncak klasemen sementara Liga Champions dengan 3 poin dan selisih 5 gol. Dan saat ini sementara itu Slovan Bratislava berada di dasar klasemen sementara dengan 0 poin dan selisih minus 5 dan ini dikutip dari laman resminya UEFA nih teman perdua. Di sisi lain ada Liverpool yang sukses bangkit dari ketertinggalan gol lebih dulu untuk berbalik mengalahkan Atletico de Madrid dengan skor 2-1 dalam matchday pertama fase Liga Champions 2026-2027 dengan di Stadion Anfield pada hari Kamis dini hari tadi nih teman perdua. Dan The Reds menang setelah sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Marcos Llorente sebelum gol Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister mengembalikan keadaan. Dan hasil ini membawa Liga Champion lebih sengit dan Liverpool mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Champion. Dan sementara itu Atletico de Madrid berada di posisi ke-28 tangga list Liga Champion dikutip dari laman resminya UEFA nih teman-teman.

Sementara itu Barcelona memulai Liga Champions 2026-2027 dengan pesta gol 5-1 atas wakil Belanda dalam matchday pertama Liga Champions yang berlangsung di Stadion Camp Nou hari Rabu waktu setempat. Ya, Barcelona menang 5-1 atas wakil Belanda, yaitu teman berdua, Barcelona menang atas Feyenoord dengan skor 5-1. Rapinya mengemas 2 gol dalam pertandingan ini nih, teman berdua. Dengan 3 lainnya dicetak oleh Karim Adeyemi, Lamine Yamal, Gabriel Jesus. Gol hiburan tim tamu dicetak oleh Sam Stage. Nah, teman berdua, hasil ini menjadi kemenangan impresif Barcelona. Dan Barcelona menjadikan hal ini menjadi penampilan impresif mereka pada pembuka laga fase Liga Champions. Dan Feyenoord yang dilatih mantan pemain Barcelona yaitu Giovanni van Bronckhorst harus pulang ke Belanda dengan kekalahan telak 5-1 atas Barcelona demi kian laman resminya UEFA.

0: Dexi Agaki dengan judul Safine baru saja kita dengar nih teman berdua. Bang Dul masih terus temani Kam dan kali ini Bang Dul bakal puterin lagunya Aldo Bisi dengan judul Jembatan Merah. Jadi Kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Kemarin yang kau bilang kau cinta saya, kau tipu saya.
2: Kemarin Okay.

Dan teman produknya di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, kita bakal mengikuti statement-statementnya ada anak-anak 07 Semansa nih teman produknya, yang buat event 07 Fun Run 2026 Road to 2 DKD Ika Semansa 07 Serwi nih teman produknya. Sebentar di jam 14.00 waktu Indonesia Timur, kita bareng mengikuti bareng kakak-kakak kece kita nih teman produknya, di tentunya 101,5 FM RRD Pro 2 Serui. Ada 07 Fun Run 2026 Road to 2 DKD Ika Semansa 07 Serui.

0: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita bakal mengikuti bersama obrolan Pro 2 07 Fun Run 2026 Road to 2 Dekade Ikas Mansa 07 Serui. Ini teman Pro 2, bareng Kak Cika nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Untuk berolahraga, tapi juga membawa semangat kebersamaan, juga silaturahmi, dan tentunya nostalgia para alumni. Nah teman Pro 2, kita akan berbincang mengenai 07 Fun Run 2026 atau Road to 2 Dekade IKAS Mansa 07 Serui ya. Ini SMA Negeri 1 Serui ya, angkatan 2007. Nah apa sebenarnya 07 Fun Run ini? Mengapa kegiatan ini dipersiapkan menuju 2 dekade IKAS Mansa 07 Serui. Nah, dan juga seperti apa konsep kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Semua akan kita bahas dalam bincang Pro 2 siang hari ini. Dan tentunya teman Pro 2, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio dua orang yang terlibat langsung dalam persiapan dalam kepanitiaan ya. Dong bilang terkenal tersayang. Kenalan dulu baru sayang. Halo, selamat siang. Apa kabar kakak berdua? Ini kakak Kak Ade nih. Oh kayaknya Ade ya, Ade kelas
2: baik,
1: saya.
2: Baik.
1: Baik ya. Yeah. Namanya siapa nih?
2: Kalau saya orang kenal Mas Buya.
1: Oh Mas Buya. Yeah. Oke. Okay.
3: Kalau saya Angki.
1: Angki ya. Yeah. Oke, okay, luar biasa ini dong, tinggal diserui sambil bicara-bicara nih, memang Papua betul. Oke, okay, teman Pro 2. Ini kita akan mengenal mengenai kegiatan mereka nih apa ya. Oke, okay, untuk tadi Mas Buya dan juga Mas Angki ya. Apa sih yang melatar belakangi munculnya ide dari angkatan 07 Fun Run 2026 ini? Abang Angki dulu, oke silakan.
3: Baik, yang melatar belakangi kegiatan kita ini kan kita berdasar pada acara tahun depan yang mana 2 dekade dari Ikatan Alumni Semansa 2007. Mm. Yang mana ini merupakan satu bentuk rangkaian kegiatan untuk menuju 2 dekade
1: kita. 2 dekade nanti, oh iya oke.
3: Nah kenapa kita pilih Fun Run ini? Karena melihat di luar Serui ini kan animo, antusias di kota-kota lain tuh lagi hype-nya lagi ke run.
1: Menuju Fun Run
3: ya,
1: gitu
3: fun
1: ya
3: run, okay. Fun Run, ada yang maraton, ada yang Fun Run. Nah, ya itu yang kita coba adaptasi, kita aplikasikan di rangkaian acara Road to 2 Dekade ini.
1: Oke, menurut Mas Berdua, minat dari adik-adik dan juga masyarakat di Serui itu bagaimana?
4: Kalau terkait minat, alhamdulillah setelah kita lalui perjalanan pendaftaran, itu di luar target. Target kita kan awalnya cuma 300 peserta. Mm-hmm. 300 peserta dan hari ini sudah mencapai angka di 500-an.
1: Wih, luar biasa.
4: Ya. Jadi itu sudah di luar target kita.
1: Oh, berarti artinya, melebihi ya?
4: Ya, artinya memang antusias dari masyarakat dan memang karena lari ini sekarang lagi
1: tren-trennya
4: ini
1: ya.
4: Lagi trennya, makanya ya alhamdulillah kita bisa lihat peserta kita sekarang sudah sampai di angka 500-an. Dan itu menunjukkan antusias yang tinggi untuk acara ini.
1: Betul, luar biasa. Apalagi cewek-cewek. Biasa lari-lari sore saja foto seribuan, apalagi Fun Run ya. Oke, apa makna 07 bagi IKAS Mansa 07 Serui? Kak Angki.
3: Kalau ya kita kita ini kan sekelompok teman alumni. Jadi buat saya itu pribadi dan mungkin buat teman-teman juga mewakili teman-teman alumni Semansa 2007 itu sudah kayak tempat atau rumah
1: keluarga
3: saya. Kita lekat dengan pertemanan. Dasarnya berdiri kegiatannya semua kan dari kekeluargaan dan pertemanan kita yang saya rasa sangat
1: terikat sekali ya,
3: terikat
1: ya.
3: Intens kita karena kita mungkin banyak yang di tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak yang belum dapat pekerjaan jadi sering ngumpul jadi akhirnya ya sudah kita
1: Terkumpul, ternyaman, kumpul
3: ya,
1: baru nyaman
3: gitu
1: ya. Oke, luar biasa. Karena memang kalau kita melihat ya dari ikatan-ikatan Semansa semua 2007 yang paling kompak ya. Bagaimana menurut Kak Boya?
4: Ya kalau dilihat memang seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan acara pertama kita.
1: Iya, betul.
4: Kita sudah pernah buat acara seperti ini waktu satu dekade kemarin. Satu dekade kemarin kita juga sudah buat di saat teman-teman yang kebanyakan masih apa, masih bujang, masih pengangguran, tapi kita bisa bikin waktu itu satu dekade, dan rangkaian kegiatannya juga di tahun itu lumayan besar. Dari kita apa, rangkul komunitas fotografi, kemudian kita rangkul juga teman-teman apa, komunitas basket, kita buat event lomba basket waktu di 2017 kemarin ya.
3: Nah,
4: dan di tahun ini kita kembali lagi untuk rangkul teman-teman komunitas. Kita event-event yang kita buat itu kebanyakan berkaitan dengan teman-teman komunitas yang ada di Kota Serui. Kayak kemarin teman-teman yang 2022 kemarin ya, baru bulan Mei ya.
3: Iya.
4: Bulan Mei itu kita buat turnamen futsal. Nah, turnamen futsal kita juga kolaborasi dengan teman-teman komunitas futsal, dan kali ini kita kolaborasi juga dengan teman-teman Serui Runners.
1: Oh gitu.
3: Sama Pasi.
4: Ya, Pasi juga.
1: Pasi Apen ya, berarti anak-anak atlet juga ya. Oke, luar biasa sekali. Ide pertama muncul itu dari siapa nih? Maksudnya kan pasti ada satu orang yang ini tung bikin ini begitu.
4: Kalau soal ide itu ada dari teman kita. Saudara kita Denny Henry Bonai.
1: Bapak Ketua ya. Oke, luar
4: sekaligus
1: biasa.
4: Sekaligus Ketua DPR Provinsi Papua. Beliau itu apa ya? Kalau misalnya acara ini selesai, besok apa lagi?
1: Cari lagi.
4: Jadi pertanyaannya ke kita itu besok apa lagi gitu.
1: Baru kami yang pikir begitu. Ini tuh bikin apa begitu?
4: Kurang lebih begitu. Gitu. Jadi inisiatif apa, inisiasinya itu dari dia.
1: Oh, begitu.
4: Dan kalau untuk support dari beliau itu ya luar biasa sekali untuk teman-teman kita, dan juga kolaborasi dari teman-teman angkatan 07 ini luar biasa sekali. Walaupun teman-teman yang mungkin masih ada yang di apa, kerja apa itu, mereka support untuk kegiatan ini seperti itu.
1: Oke, untuk tujuan utamanya yang ingin dicapai melalui kegiatan 07 Fun Run ini apa sih tujuan utamanya?
3: Ya, tujuan utamanya kan ini merupakan rangkaian. Jadi di mana kita tuh sampai di tahun depan, di dua dekade itu, kita pengen nih teman-teman kita 07 ini semua sering kumpul.
1: Nah,
3: melalui kegiatan-kegiatan kayak begini. Kalau kegiatan-kegiatan di luar acara begini tuh biasa kita kumpul cuma sebagian kecil yang punya waktu saja. Ini rangkaian ini tujuan utamanya itu buat teman-teman nih kumpul.
1: Ayo kumpul
3: ya,
1: lagi
3: kayak gitu.
1: Ya.
3: Ini heaven saja. Terus ya juga buat membangkitkan animo masyarakat Serui,
1: buat menyadarkan kesehatan ya.
3: Ya, kurang lebih begitu ya. Harapan juga habis acara ini banyak yang
4: ada yang berikutnya.
3: Ya, yang berikutnya mungkin. Terus mungkin muncul klub-klub lari lagi yang
1: ya,
3: baru.
1: Betul,
3: ya,
1: betul. Karena kita juga tompo atlet dulu terkenal-terkenal
4: ya.
1: Iya,
4: betul.
1: Luar biasa. Oke, okay, untuk tadi kan bilang untuk mengumpulkan semua teman-teman angkatan 2007 ya. Apakah semuanya ada di Serui atau ada yang di luar Kota Serui?
4: Kalau untuk angkatan 07 Semansa itu tersebar. Ada yang di Jawa, ada yang di Jayapura, ada di Biak, pokoknya tersebar dan tidak hanya ada di Serui. Dan kita kan juga dalam angkatan itu ada kayak grup gitu.
1: Grup WA gitu ya. Oke.
4: Jadi komunikasinya lancar lah teman-teman. Dan kemarin kan sempat kita juga buat di tahun kemarin, kita buat family gathering. Dan itu alhamdulillah kita kumpul semua di acara, kita kumpul untuk membicarakan kelanjutan untuk dua dekade.
1: Oke, luar biasa sekali ya anak-anak Semansa angkatan 2007 ya. Kok saya jadi keingat 2027 terus ya. Oke, untuk konsep dan pelaksanaannya nih Bang Boya dan juga Bang Angki ya, seperti apa konsep 07 Fun Run 2026 yang sedang dipersiapkan panitia?
3: Kalau untuk konsepnya sih kita kalau kita full melakukan kegiatan running yang mana yang 7 kilo ini kan kita bagi jadi dua kategori.
1: Oh, ada dua kategori.
3: Ya, ada 7 kilo ada 3 kilo. Nah, yang 7 kilo itu kita buat kategori kompetitif yang mana ada podiumnya. Yang kita ambil laki-laki sama perempuan. Juara 1 sampai juara 5. Begitu dua laki-laki perempuan sama-sama juara 1 sampai juara 5. Sedangkan yang teman-teman yang yang mungkin merasa dirinya belum mampu
1: 7 kilo ini
3: buat
1: ya
3: senang-senang. Nah, buat senang-senang, buat
1: have fun.
3: Nah, itu tuh bisa mengikuti yang 3 kilo.
1: Oh,
4: terus kalau yang 7 kilo tapi mereka tidak sanggup itu gimana? Oke.
3: Ah, yang tidak
1: macam sampai kilo. Di tengah-tengah begini
4: tapi
1: dong.
4: Tapi tiba-tiba.
3: Ah, itu kita menyediakan fasilitas ya, dalam arti kita bisa jemput.
1: Begitu. Ya. Intinya ada pujuara tuh 1 sampai 5 saja. Ya.
3: Jadi kan ini ada batas waktu maksimal lari toh. Hmm. Maksudnya kalau sampai teman-teman juga ikut 7 kilo terus tiba-tiba aduh sudah biasa kalau orang lari dong bilang COT. Cut off time toh. Ya sudah itu kita fasilitasi bagaimana
1: berarti panitia ikut nih.
3: Siap, panitia ikut di belakang toh buat istilahnya yang tidak mampu ya kita drop pakai
1: mobil
3: kendaraan ya.
1: Kendaraan.
3: Sampai di finish. Nah, itu di finish kan itu kenapa kita berusaha 100 biar
4: meter sebelum finish lah.
3: Ya, 100 meter sebelum finish. Ya, biar bisa dapat foto-foto dari
4: mereka
1: betul,
4: yang lari.
1: Oh, ya, pura-puranya itu, 7 kilo
3: ya. Ya, lebih begitu. Ya. Biar terkumpul
1: ya,
3: semua.
1: Ada momennya ya.
3: Ya, biar terkumpul semua kan di situ juga kita ada door prize.
1: Oh, begitu. Ya,
3: door prize-nya lumayan lah. Jadi yang kita undi di door prize itu semua peserta yang daftar.
4: Jadi sebenarnya itu awalnya itu cuma 7 kilo. Cuma 7 kilo tapi karena kebanyakan peserta juga yang minta kalau bisa ada yang 3 kilo karena kemarin kan awalnya
1: ada yang mau bawa anak-anak mungkin ya.
4: Kemarin kan awalnya kita batasi untuk 15 tahun. Nah, cuma setelah kita buat kategori 3 kilo ini yang punya anak 6 tahun itu bisa bareng-bareng
1: ikutan.
3: Jadi 15 tahun ke atas tuh buat yang 7 kilo.
1: Iya. Oke, paham. Siapa saja yang nantinya dapat mengikuti kegiatan ini? Apakah khusus alumni atau terbuka untuk masyarakat umum?
4: Kalau kita terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk
4: saja.
1: Umum ya.
4: Nah, karena kalau untuk sementara ya, untuk sementara peserta itu terkhusus untuk umum itu mencapai hampir 400-an.
3: Ya, 400.
4: Nah, kalau untuk khusus alumni kita yang daftar itu sekitar 78 terakhir.
1: Wih, luar biasa. Itu alumni pure 2007
4: ya,
1: tuh.
4: Ya. 78 orang dan yang dari masyarakat umum itu sekitar hampir 400-an lah seperti itu.
1: 400-an ya. Apa sudah ditentukan ini jarak dan rute yang akan digunakan dalam fun run ini?
3: Sudah.
1: Apa? Kalau dari mana ke mana, Ki?
3: Untuk lebih jelasnya kalau secara visual bisa lihat di Instagram kita Semansa Serui 2007. Tapi kalau untuk kisi-kisinya ya kalau untuk 7 kilo ini ya dari alun-alun nanti kita putar ke Polres, putar ke Bambu Kuning, Tugu Jam. Terus Hasanuddin turun ke bawah, Tarau di Seruinda, Pasar,
4: Pelabuhan,
3: terus Jalan Pelayaran, Mangga. Jalan Mangga.
1: Kembali ke masih putar
3: di daerah Gajah Mada, Bukit Raja, Fambo, Jalan Kopi, terus Hasanuddin lagi, terus Bambu Kuning lagi, ya sudah masuk alun-alun, belok kiri lagi nanti ke Berry baru kita finish.
4: Lurus ke bawah.
1: Begitu. Yeah. Jadi lumayan ya jaraknya. Kalau yang 3 kilo?
4: Kalau 3 kilo sama juga, cuma mereka baliknya nanti sampai di BRI, mereka langsung putar ke
1: alun-alun.
4: Itu mereka 3 kilo. Mereka tidak lanjut ke Jalan Mangga.
1: Iya. Jadi itu tambahannya ya. Jadi yang 7 kilo kan silakan lanjut naik ke atas ya. Oke. Apakah nanti akan ada kategori peserta atau hadiah atau kegiatan pendukung lainnya dalam kegiatan fun run ini?
4: Kalau hadiah ada, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Angki, untuk kategori 7 kilo itu ada kompetitif, kita ada juara 1-5 untuk putra, juara 1-5 untuk putri juga. Masing-masing akan memperebutkan hadiah totalnya 25 juta.
1: Wih, 25 juta, juara 1 atau
4: total keseluruhan itu 25 juta. Dan juga mereka berkesempatan untuk mendapatkan door prize karena setiap peserta yang daftar itu dari nomor BIP mereka itu yang akan diundi nanti.
1: Oh, begitu. Wis, luar biasa itu. Sekali
4: dan,
1: ya.
4: Dan ini nanti tidak hanya sekedar lari juga karena nanti di venue-nya di alun-alun itu kan alun-alun nanti menjadi pusatnya.
1: Yeah, okay.
4: Nah, di situ nanti ada hiburan musik, kemudian ada stand-stand dari teman-teman sponsor,
1: UMKM ya, okay.
4: Dan yang lain-lainnya seperti itu.
1: Wah, keren sekali kalian. Akhirnya Serui bisa ramai juga, ya. Okay, untuk panitia sendiri, bagaimana memastikan keamanan dan juga kenyamanan peserta nih selama kegiatan berlangsung?
3: Untuk kenyamanan dan keamanan ya kita jelas akan bekerja sama dengan pihak terkait. Yang mana itu mungkin lantas dari Polres, mungkin dari perhubungan, untuk kesehatannya mungkin kita akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas atau apa. Belum sementara ini kita belum menyurat dan istilah belum sowan lah ke mereka. Nanti untuk lanjutannya kita tunggu arahan dari mereka bagaimananya, ya kita ikuti prosedur saja. Untuk dari panitia sendiri, panitia akan menyediakan relawan.
1: Oh, begitu.
3: Buat,
1: okay.
3: Ya, buat membantu dan mendukung kerjanya teman-teman yang sudah kita kerjasama toh.
1: Oh iya, iya, iya. Okay. Untuk konsep dan juga pelaksanaannya nih seperti apa konsep 07 Fun Run 2026 ini yang sedang dipersiapkan oleh panitia kan tadi sudah dijelaskan toh. Misalnya untuk Yang 3 kilo ini dapat hadiah juga gak nih?
4: Jadi kalau yang 3 kilo dia tidak kompetitif.
1: Oh,
4: jadi
1: tidak
4: ada juara 1 atau juara 2 dan lain-lain.
1: Harapan-harapan tidak ada.
4: Okay. Cuma mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize. Kemudian mereka juga setiap finisher itu baik 3 kilo maupun 7 kilo itu semua mendapatkan medali.
1: Oh,
4: yang penting sampai di finish gitu. Mereka akan mendapatkan medali finisher dan itu menjadi apresiasi buat mereka.
1: Iya, betul sekali. Ayo sehat gitu ya.
4: Dan juga teman-teman panitia ini sekarang lagi merancang buat yang 3 kilo. Jadi kita siapkan konsep bagaimana mereka nanti mempersiapkan foto terbaik mereka. Kemudian mereka tag di Instagram kita. Nanti kita akan pilih 20 atau berapa yang terbaik dan kita kasih merchandise.
1: Oh begitu. Wah, keren sekali ya teman Prodo. Ayo ikut. Ini masih buka pendaftaran ke tidak nih?
4: Buka sampai jam 8.
3: Hari ini terakhir.
1: Hari ini terakhir?
4: Iya. Yeah.
1: Aduh, ikut ke jangan ya. Untuk persiapan panitia, sejauh mana persiapan panitia untuk pelaksanaan 07 Fun Run 2026 saat ini? Ini besok sudah mau hari H ini kan persiapan bagaimana?
3: Kalau untuk sekarang sih kita masih terfokus ke pendaftaran. Yang mana kan banyak pendaftar ini kita harus sortir, harus apa. Terus tahap berikutnya ya kita akan pemesanan jersey, pemesanan respeknya.
1: Oh begitu.
3: Iya, dari situ untuk secara teknisnya nanti ya mungkin di minggu depan baru kita bicara teknis dan sudah mulai minta saran atau apa dari PASI atau dari klub-klub lari di Serui. Ya, begitu pun juga dengan tadi beberapa
4: keamanan,
3: kesehatan dan.
1: Berarti jersey-nya disiapkan oleh panitia.
4: Iya. Ya.
1: Baju untuk semua peserta. Oh, iya.
4: Jadi ini mungkin kita perlu jelaskan juga ya teman-teman juga. Jadi teman-teman yang daftar itu dengan biaya registrasi Rp150.000 itu mendapatkan jersey race yang official dari 07, kemudian akan mendapatkan medali finisher. Teman-teman akan setiap finisher yang sampai di garis finish akan mendapatkan medali. Kemudian teman-teman juga disiapkan untuk bib numbernya dan juga ada tas tote bag buat teman-teman juga. Dan kita siapkan juga refreshment di garis finish. Teman-teman yang sudah capek kita siapkan minum dan juga buah-buah untuk teman-teman yang sudah lari.
1: Itu gratis tuh?
4: Gratis. Wah, untuk peserta ya, untuk
1: keren.
4: Peserta.
1: Iya, untuk peserta.
4: Untuk peserta dan juga di setiap ada water station ya.
3: Iya, setiap 2,5 kilo ada kita siapkan water station.
1: Oke. Wow. Jadi berarti ada uang pendaftarannya ya. Pendaftarannya ya. Antara 7 kilo dan 3 kilo tuh beda enggak sih?
4: Sama.
1: Sama ya.
4: Ya. Okay. Cuma fasilitas yang mereka dapatkan juga sama kayak gitu.
1: Begitu. Oke, luar biasa. Tidak ada rugi ya. Yang pasti yang 7 kilo tuh yang dapat hadiah, tapi menurut saya ya bagus lah ya, luar biasa sekali. Apa saja tantangan yang dihadapi? Oh, ada tambahan?
4: Mungkin saya tambahkan sedikit ya, teman-teman. Sebenarnya kemarin ini mau gratis. Cuma dari saran, masukan, kemudian kita lihat referensi event-event di luar ya.
3: Yeah.
4: Nah, mereka itu rata-rata menyarankan untuk membuat registrasi.
1: Yeah.
4: Ini juga bentuk edukasi kepada teman-teman atau masyarakat ya, bahwa ada yang perlu diusahakan untuk event yang bagus gitu. Jangan sampai gratis eventnya juga kacang-kacangan kan.
1: Iya betul, betul.
4: Makanya ini juga menjadi tugas buat teman-teman panitia, bagaimana mempersiapkan acara ini dengan matang, karena teman-teman atau masyarakat umum sudah membayar, ya kita harus menyiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin.
1: Betul sekali itu. Ya memang pemikirannya ya, kalau mau bagus ya harus ada punya budgetnya ya, luar biasa. Untuk tantangannya yang dihadapi panitia di dalam mempersiapkan kegiatan itu apa sih?
3: Itu apa, edukasi ke masyarakat dengan pendaftaran biaya, biar registrasi itu yang harus kita betul-betul
1: selalu
3: edukasi.
1: Ya begitu ya. Ada yang pernah tanya, kenapa kan udah bikin gratis?
4: Karena kalau dihitung-hitung ya, jersey itu saja harganya seratusan. Medali itu paling murah 45 ribuan. Belum lagi kita harus kirim dari luar kan. Nah itu 150 itu, kalau pelari-pelari yang sudah biasa ikut event, mereka mungkin bilang murah sekali. Ya.
1: Betul.
4: Nah
1: betul.
4: Ini menjadi tantangan juga buat teman-teman 07 ini, bagaimana menjelaskan mengelola itu dan kepada masyarakat yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi itu tidak menjadi hambatan buat teman-teman 07 dan tidak menyurutkan semangat teman-teman juga. Ini bentuk bagaimana kita memulai hal yang baru gitu. Jangan betul. Kita terus mengikuti
1: yang sudah lama-lama ya, yang begitu
4: sudah, ya. Kita tidak mau merubah itu.
1: 2007 sejauh sekali begitu ya.
3: kita juga ya dibantu juga dengan klub-klub lari dan terus dari PASI. Kita jelaskan ini begini ya. Mereka juga terkadang dapat pertanyaan kayak begitu ya, mereka bantu jelaskan.
1: Bantu jelaskan ya.
3: Itu sudah kalau kita sering berbaur toh sama teman-teman. Kalau rangkul komunitas kan itu pasti mereka akan jelaskan, bantulah. Ada ada poin plusnya buat kita juga.
1: Okay. Nah,
4: selain itu juga kita juga ingin secara tidak langsung itu ada filter begitu. Kan kalau misalnya gratis itu pesertanya mungkin banyak dan tidak jelas gitu.
1: Tiba-tiba warnanya akan beda, pokoknya banyak hal ya.
4: Tiba-tiba ada yang sudah sampai di garis finish, tidak keringat sampai garis finish.
1: Pake jadi motor maksudnya.
4: Yang kayak gitu yang kita khawatirkan.
1: Hindari ya.
4: Jadi secara tidak langsung ini juga filter gitu. Jadi memang orang yang ikut itu yang memang benar-benar mau lari gitu.
1: Mau lari, mau olahraga begitu. Mau cari happy juga ya. Oke. Berapa target peserta yang ingin dilibatkan dalam kegiatan ini? Tadi kan 500. Kalau misalnya mau ditambah lagi nih berapa gitu? Asik.
3: Kalau target kan kita dari 300.
1: Sekarang sudah 500 ini.
3: Kalau mau ditambah lagi ya
1: 1000 sudah daripada pikir lama-lama.
3: Mengingat waktu juga. Tapi kan waktu pemesanan baju juga ya. Kalau bisa ya hari ini kita bisa dapat 650 lah. Sudah alhamdulillah ya.
1: Sejauh ini masih 500 saja atau 500 lebih?
3: 500 lebih.
1: 500 lebih ya. Oke.
4: Okay. Hampir 550.
1: Oke, untuk pihak mana saja nih yang diharapkan dapat berkolaborasi dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan ini? Untuk sponsor-sponsornya nih, yang sudah ada dan yang ingin kalian tambahkan lagi, ada nggak sih?
4: Kalau yang pertama mungkin kita terima kasih juga buat sponsor-sponsor, khususnya buat RRI juga yang sudah membantu kita dalam publikasi, promosi, dan peliputan nanti. Dan juga kepada sponsor-sponsor lain sesuai bidangnya masing-masing. Jadi untuk sponsor ini kita juga mengambil yang memang kita butuhkan gitu.
1: Iya betul.
4: Jadi tidak kita
1: asal-asal saja ini kesini. Tidak ya.
4: Jadi yang memang kita butuhkan, misalnya kayak untuk publikasi dan untuk lain-lainnya. Yang sekarang yang paling kita butuhkan itu sound system ya.
3: Iya.
4: Itu yang kita lagi targetkan bisa dapat sponsor dari sound system dan yang berkaitan dengan panggung lah.
1: Panggung ya, oke. Kita doakan saja ya.
3: Apapun bentuk supportnya ya kita
4: terima.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini seberapa penting ini dukungan sponsor, komunitas atau juga pemerintah, alumni dan juga masyarakat dalam menyukseskan kegiatan ini?
4: Kalau terkhusus buat alumni ya, terkhusus buat alumni, terkhusus buat Ketua DPR Provinsi Papua. Mm-hmm. Beliau yang sejak awal memang support kita, baik secara material maupun yang lainnya.
3: Ide
4: mereka itu beliau itu sangat support kita. Mm-hmm. Dan juga buat teman-teman 07. Jadi di 07 itu seperti apa ya? Seperti organisasi yang terbentuk secara alami gitu.
1: Iya. Yeah.
4: Ada yang menjadi leader, ada yang menjadi penggembira, mm-hmm. ada yang menjadi pemikir. Kita itu teman-teman tidak apa ya, tidak terstruktur tapi secara alami terbentuk.
1: Iya,
4: ya.
3: Karena sering kumpul
1: iya,
3: mungkin.
1: Iya, betul.
3: Jadi sponsor-sponsor juga sebagian besar ya, sebagian besar tuh itu usaha dari teman-teman sendiri.
1: Oh begitu ya, iya. Luar biasa sekali.
3: Jadi mereka mau support apa, oke. Okay. Biasa kalian juga sebagai
1: Esa ini ya, begitu ya.
3: Oh, kurang jadi... lebih begitu, jadi ya... Mereka juga sekalian promosi toh, mm-hmm. promosi mereka punya usaha.
1: Betul, betul.
4: Jadi 07 ini menjadi media publikasi juga buat usaha dari teman-teman.
1: Teman-teman
4: semua.
1: Lain ya, oke, luar biasa sekali. Untuk kita kalau lihat semangat 2 dekade IKAS Mansa 07 ini, kalau 2 dekade bukan waktu yang singkat ya, ini kayaknya ya. Sudah berjalan, ya pokoknya ya, luar biasa 20 ya, tahun. 20 tahun lebih ya, ini sudah 20 tahun ini. Bagaimana Mas, kalian berdua bisa melihat perjalanan IKAS Mansa Serui, Mansa 07 Serui hingga saat ini? Mas Boya dulu deh.
4: Kalau perjalanan sih ya sudah banyak lika-liku ya. Awalnya kita dari bangku sekolah. Di bangku sekolah itu apa ya, dinamikanya banyak sekali. Mm-hmm. Kadang kita berkubu-kubu di sekolah. Mm-hmm. Nah, tapi setelah kita kuliah, setelah kita ketemu
1: menikah,
4: dengan
1: punya pekerjaan,
4: ketemu uh-huh. dengan orang-orang di luar, itu kayak kita jadi mungkin karena proses pendewasaan
1: ya,
4: diri.
1: Betul.
4: Yang kemarin-kemarinnya waktu di sekolah tidak terlalu dekat. Nah, sekarang itu kita tuh pada dekat semua dan dari teman-teman juga dari 07 ini banyak juga yang misalnya yang kemarin belum mendapatkan pekerjaan, ada saja jalannya dari teman-teman angkatan gitu.
1: Oh, iya.
4: Di sini ada peluang ini, di sini ada peluang ini. Jadi 07 ini punya efek yang luar biasa buat saya sendiri ya. Dan juga dia ya seperti yang Mas Angki bilang, 07 itu adalah rumah gitu, buat kita seperti itu.
1: Oke, kalau Mas Angki ada tambahan mungkin?
3: Melihat perjalanan ya, ya sudah sangat jauh sekali ya. Maksudnya kita dari selesai sekolah, ya masuk proses pendewasaan. Mm-hmm. Ya kita tuh kan hampir 2007 tuh rata-rata kuliah semuanya. Mm-hmm. Jadi di saat itu memang tersebar.
1: Ya,
3: ya mungkin di luar, di kota-kota lain, mungkin semua mendapat input yang berbeda. Mm-hmm. Begitu kita ketemu lagi di Serui, ya sudah mulailah muncul ide-ide ini.
1: Saya penasaran, sejak kapan sih 2007 ini dibentuk dan mulai kompak sampai detik ini?
3: Nah itu, seperti Mas Boya bilang kan tadi, kita ini terbentuk secara... organik sendiri.
1: Itu di tahun berapa tuh? Pas buka bikin WA baru. Ayo kita bikin grup begitu.
4: Ini tahun lulusnya kita. Jadi teman-teman kita semua lulusan di tahun 2027 waktu SMA.
1: Oh begitu.
4: Nah jadi terbentuklah itu IKA alumni.
3: Awalnya tuh dari Facebook.
1: Facebook ya.
3: Kan dulu belum ada WhatsApp.
1: Iya belum ada WhatsApp.
3: Dan, pokoknya setiap sosial media yang mempunyai grup itu kita pasti punya.
1: BBM ya, dulu ya. Ya.
3: Kita pasti punya.
4: Dan kalau
1: bisa. Berarti lewat media sosial saja nih.
3: Iya.
4: Awalnya kan waktu masih kuliah-kuliah, setelah sekolah semua kan pada kuliah, kerja, itu ya komunikasinya cuma lewat media sosial. Mm-hmm. Dan kalau Kak Cika bisa lihat 07 untuk Semansa 07 ini hampir di semua lini itu ada.
1: Iya, betul.
4: Dari ketua DPR, dokter,
1: polisi ya. Pengusaha ya. Okay.
4: Jadi saya sendiri kalau misalnya saya ke rumah sakit, ada teman di sana.
1: Iya, betul.
4: Ke sini ada teman di sini. Jadi apa? Karena komunikasinya enak, jadi semuanya berjalan baik gitu.
1: Baik,
4: enak gitu.
1: Iya.
4: Ada kenalan sini, ada kenalan
1: iya,
4: sini.
1: Betul.
4: Itu semua rata-rata 07 gitu. Itu.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini apa yang ingin dibangun ini atau diperkuat melalui momentum Road to 2 Dekade ini? Silakan Kak, ya, Mas Anggi dulu.
3: yang ingin diperkuat ya, ya sudah jelas silaturahmi toh, silaturahmi bagaimana komunikasi kita terus berjalan di mana-mana seperti yang Mas Boya tadi bilang mau ke rumah sakit ada ini intinya dia lebih ke kita kumpul-kumpul terus yeah. Ya bisa saling bantu lah, bisa saling sharing jika ada apa yang kita butuhkan bersama, kita bisa saling support lah kayak gitu.
1: Oke, kalau Mas Boya?
4: Kalau saya sendiri kena ya kemarin satu dekade itu kita di masa-masa yang masih bujang, masa-masa yang masih pengangguran, itu semangat buat eventnya. Oke, sekarang di menuju dua dekade ini sudah di fase-fase matang, berapa tahun lagi 40 ya. Jadi pemantapan pendewasaan dan mudah-mudahan ini berjalan terus sampai kita nanti dekade-dekade berikutnya gitu, masih terus berlanjut. Dan buat teman-teman juga, terkhusus buat angkatan 07, tetap jaga kebersamaan, tetap jaga solidaritas, dan tetap saling bantu gitu, seperti itu.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini pendaftarannya tutup jam berapa nih?
4: Jam 8.
1: Jam 8 malam. Ya teman Pro 2 ya. Jadi ya, kita masih ada kesempatan nih ya.
4: Jadi kita mau ingatkan juga buat teman-teman semua yang masih mau ikut event 07 Fun Run 2026, pendaftarannya hari ini terakhir 10 September 2026 sampai jam 20 waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Jadi setelah lewat dari jam itu, pendaftaran online dan offline secara resmi kita tutup.
1: Tutup ya. Kalau misalnya kan tutup baru ada yang mau, kamu mau bagaimana? Kalau misalnya nih kan tutup baru ada yang mau ikutan.
4: Itu juga kita sudah komunikasikan ya, sudah diskusikan.
1: Berarti tidak ada ya, itu tidak sudah ada. Cukup ya.
4: Jadi di sini seperti tadi kita mau memulai edukasi gitu. Kalau memang sudah tutup ya tutup.
1: Iya, betul, betul. Nah,
4: jadi
1: betul.
4: Kita mengedukasi juga ya, kalau mau daftar ya dari awal
1: dari
4: gitu
1: awal,
4: jangan
1: ya, betul. Sudah tutup sudah baru mau daftar ya, karena memang harus banyak hal yang harus dipesan ya.
3: Iya, karena ini kan kita sudah bentuk jadwal prokernya atau program ya, betul, kerjanya betul. Tanggal sekian kita harus bagaimana, tanggal sekian harus bagaimana untuk satu minggu ke depan ini.
1: Iya, karena kalau kita ngelihat yang target 300 saja ini sudah lebih, apalagi ya kalau buka lagi nanti kalian pusing ya. Oke, apa peran generasi muda dan alumni baru dalam melanjutkan semangat kebersamaan IKAS Mansa 07 ke depan yang berdua ingin sampaikan?
4: Kalau saya pribadi sih buat terkhusus buat teman adik-adik ya, ya tidak harus seperti kita juga, tapi semangat kebersamaan itu selalu harus dijaga, apalagi sesama angkatan. Karena apa? Karena dari teman-teman itu kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman, pekerjaan, pasangan, semua itu dari situ. Jadi kekompakan, silaturahmi itu tetap harus dijaga, karena sumber rezeki itu semua dari situ. Seperti itu.
3: Kalau dari saya mungkin ya simple aja sih, ya buat generasi muda ya sering nongkrong aja.
1: Iya betul, sering kumpul-kumpul ya. Jadi akhirnya akan ada ide-ide baru, akan ada kreatif.
3: Nongkrong yang positif ya.
1: Yang positif tapi ya. Oke, ini kita sudah di penghujung ya obrolan kita nih. Apa harapan dari panitia terhadap pelaksanaan 07 Fun Run 2026 dan perjalanan menuju 2 dekade IKAS Mansa 07 Serui?
4: Kalau untuk 07 Fun Run, harapan kita acara ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik, dan juga untuk menuju Road to 2 Dekade, semoga pada acara puncak nanti di tahun 2027 teman-teman semua pada bisa kumpul di Serui ini.
1: Luar biasa. Itu untuk 2 dekadenya kapan ya?
4: 2027 untuk
1: tanggalnya.
4: Tanggalnya belum ditentukan.
1: Oh, belum ya, masih rahasia berarti. Iya. Lebih baik kamu kasih tahu sekarang, nanti kalau kamu teman-teman yang dari jauh dong mau ikut pulang bagaimana?
3: Itu bisa kita koordinasikan.
1: Ada WA ya, grup.
3: Ya kita yang jelas kita akan atur jadwal bagaimana teman-teman itu bisa hadir sebanyak mungkin.
1: Sebanyak mungkin.
3: Itu visi utama kita di
4: puncak.
3: Puncak.
1: Oke. Kemarin yang satu dekade banyak tidak yang datang?
3: Banyak sekali. Banyak.
1: Lumayan.
3: Banyak.
1: Ya.
4: Jangankan satu dekade. Kemarin yang di family gathering tahun lalu itu 150-an. 100 lebih. Ya, 100 lebih itu yang datang. Itu pun belum yang dari Jawa, baru dari Merauke, dari Jayapura.
3: Manado
4: ya? Ya, Manado. Ada satu Manado dari Manado. Cuma yang dari masih dari pulau luar, pulau Jawa itu belum ini ya.
3: Tapi untuk 2 dekade itu mereka sudah
1: persiapan juga ya.
3: Tapi ya kita lihat kan pasti sudah berkeluarga jadi mungkin.
1: Itu enggak anak-anak kan.
3: Ya, jadi mungkin nanti kita settingnya nanti di mungkin di liburan-liburan sekolah kah, biar anak-anak juga bisa ikut.
1: Oh iya, kalau untuk fun run-nya di tanggal berapa nanti?
3: Tanggal 17 Oktober.
1: 17 Oktober
3: 2026.
1: Ya. Berarti dari pas ini kalian harus persiapan dulu ke depan ya. Berarti pemesanan baju dan lain sebagainya itu sudah mulai dipersiapkan selepas penutupan nanti ya. Oke, luar biasa sekali. Terakhir, pesan apa saja yang dan ajakan kepada para alumni serta masyarakat Kepulauan Nepean untuk ikut menjadi bagian dari 07 Fun Run 2026 ini sebelum tutup ya pendaftaran nanti.
4: Kalau saya buat teman-teman atau masyarakat di Kota Serui, jangan sampai lupa untuk daftar 07 Fun Run. Karena hari ini terakhir, jangan sampai kelewatan event paling hits tahun ini di Kota Serui.
1: Iya, kalau mau dapat foto-foto hits, ikut ya.
3: Ya kan ini event seperti ini kan di Serui baru pertama toh.
1: Iya betul,
3: ya, jadi jangan sekali. Ya istilahnya, jangan kelewatan karena ini kan sejarah juga. Ya, sejarah akan mencatat lah.
1: Asik. Ada yang tanya ke Kak Cika kemarin ya. Kak Cika itu kalau dong bikin acara begitu, ada nggak tidak warna-warni begitu yang nanti di dibuat begitu biar lebih rame lagi. Kemarin mereka sempat tanya kayak begitu. Ada nggak sih?
3: Enggak sih, itu kan beda.
1: Itu kan coloran ya. Mungkin mereka berpikir oh ini ada fun run jadi pasti ada color-colornya nih. Tidak ya.
3: Tidak.
1: Oh iya. Oke, luar biasa sekali. Tadi kan sudah pesan dari Abang Buya. Sekarang dari Kangki apa nih pesannya untuk ajakan kepada masyarakat?
3: Ya, untuk masyarakat ya cepat-cepat daftarlah. Yang seperti tadi saya bilang ini kan event pertama di Serui. Jangan sampai kelewatan ya. Ya, ini akan menjadi kenangan buat teman-teman
1: semua ya,
3: peserta lah, terkhusus peserta. Jadi di sana di alun-alun nanti kan juga ada bintang tamu, segala macam acara musik.
1: Jadi pasti rame. Oke. Untuk uang pendaftarannya jangan sampai meleset lagi nih.
4: Jadi uang pendaftarannya biaya registrasinya Rp150.000 teman-teman.
1: Itu per orang ya?
4: Iya, per orang. Rp150.000 tuh teman-teman dapatkan jersey, dapatkan medali, dapatkan tote bag dan juga bib number serta minum dan lain-lainnya, hiburan juga teman-teman juga. Dan teman-teman yang mau daftar offline, teman-teman bisa daftar di SIG Futsal di Newi dan juga di Cafe Ryoko. Kalau teman-teman yang mau daftar online, teman-teman bisa cek media sosial Semansa 2007. Di situ ada link dan barcode untuk daftar online-nya.
1: Di Instagram dan juga Facebook.
4: Ya, kalau masih bingung, kalian bisa kontak nomor yang ada di flyernya.
1: Oh iya, oke ya teman Pro 2 yang ada di Kota Serui, di empat sudut Kota Serui siang ini, semoga informasi yang sudah kami berikan kepada teman Pro 2 dapat memberi apa ya informasi dan juga edukasi kepada teman Pro 2 bahwa teman-teman dari angkatan 2007 Semansa ini akan mengadakan fun run yang pasti kalau mau sehat, mau happy, yuk ikutan ya. Kalian pasti akan dapat foto yang estetik juga ya. Oke, untuk semua sobat Pro 2, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung bincang Pro 2 kita di siang hari ini. Dari perbincangan kita bisa melihat bahwa 07 Fun Run 2026 ini bukan sekedar kegiatan olahraga saja. Ada semangat kebersamaan, kesehatan, silaturahmi, nostalgia alumni serta perjalanan menuju 2 dekade IKA Semansa 07 Serui. Semoga persiapan yang dilakukan panitia dapat berjalan dengan baik ya. Untuk Buya dan juga Angki, dan nantinya kegiatan ini dapat menjadi momentum yang mempertemukan alumni, generasi muda dan juga masyarakat dalam suasana yang positif pastinya. Terima kasih kepada kedua narasumber saya siang ini, thank you ya, sudah hadir dan berbagi informasi. Dan untuk sobat Pro 2 yang sudah setia mendengarkan, jangan lupa terus ikuti informasi terbaru mengenai 07 Fun Run 2026 Road to 2 ADKD IKAS Mansa 07 Serui. Saya Maria Numberi pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, dan tentunya jangan lupa bergerak untuk hidup lebih sehat ya. Bincang Pro 2 Serui, sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye bye teman Pro 2. Bye bye dulu dengan Kibu ya. Bye bye.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berikas, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul, masih terus temani kami teman Pro 2. Dan kali ini di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, Bang Dul bakal kasih info dulu terkait dengan kabar-kabar daerah. Ada korban Kodim Jayawijaya yang ungkap identitas 3 korban penembakan nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Kodim 1702 Jayawijaya yang mengungkap identitas 3 warga sipil yang meninggal akibat penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan nih teman Pro 2. Dan Ilham, Komandan Kodim 1709 Jayawijaya Letkol Ilham Daturamang kepada pewarta mengatakan bahwa 3 korban yang meninggal ialah Aprida Rapi berusia 49 tahun, Alfonsius Albinus Meha berusia 35 tahun, dan Willy Mbuik nih teman Pro 2 yang berusia 25 tahun. Dan ketiganya merupakan ASN dan CASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang saat itu sedang mengantar bantuan pangan berupa bibit babi untuk masyarakat bersama 5 rekan mereka. Dan berdasarkan laporan yang diterima nih teman Pro 2, setelah dipisahkan oleh antara OAP dan non-OAP, anggota KKB kemudian menembak 3 ASN tersebut hingga meninggal dunia. Jenazah ketiga korban telah berada di RSUD Wamena, sementara 5 ASN yang merupakan rekan korban kini berada di Polres Jayawijaya di Wamena untuk dimintai keterangan. Dan teman Pro 2, kata Kodim, Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang memastikan penembakan dilakukan oleh KKB. Namun pihaknya masih mendalami kelompok yang terlibat dalam penembakan tersebut nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Bang Dul masih balik dengan informasi terkait dengan daerah Papua kita nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dan alih-alih kamu tahu katrah kalau Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua nih teman berdua. Dan pelibatan tersebut dinilai diperlukan agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Dan Ketua MRP Papua Nerlince Wamuar menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan konselor politik Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Sam Perkis. Dan pertemuan di MRP Papua hari Rabu tanggal 9 September kemarin nih teman berdua membahas masyarakat adat, perempuan, dan juga sumber daya alam di tanah Papua. Nerlince juga mengatakan Papua memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan masyarakat adat merupakan pemilik tanahnya sendiri. Karena itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat untuk menjalankan program di wilayah adat nih teman berdua. Ya teman berdua, menurut Ketua MRP Papua yaitu Nerlince, pelibatan masyarakat adat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan program pemerintah nih teman berdua. Pemerintah dapat berdiskusi dengan lembaga adat setempat sebelum membuka atau menjalankan kegiatan di wilayah tertentu. Nerlince juga mencontohkan program pemerintah yang menurutnya belum melibatkan masyarakat adat dalam proses pembahasannya. Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan dan persepsi buruk terhadap masyarakat adat. Ya, teman berdua, Nerlince mengatakan bahwa MRP juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut masyarakat Papua. Menurutnya, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota perlu membangun komunikasi dengan MRP. Nerlince juga berharap kunjungan Kedutaan Besar Inggris menjadi perhatian pemerintah terhadap pentingnya pelibatan masyarakat adat di tanah Papua. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan Papua. Ya teman berdua, di pukul 15:12 waktu Indonesia Timur nih teman berdua, Bang Dul masih terus temani kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Neo Clan B dengan judul In My Dream. Baru saja kita dengar nih teman berdua. Dan selanjutnya Bang Dul masih terus temani Cam. Dan Bang Dul bakal putarin lagunya Chico Le Somar dengan judul Cinta bakal hadir di ruang dengan teman berdua. Jadi Cam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, di pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, kita berkabar-kabar dulu nih teman Pro 2. Dan kamu tahu Katra, ada simpatisan dan anggota OPM yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Ya, teman Pro 2, ada 6 orang yang sebelumnya menjadi anggota dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 2 hari berturut-turut menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Prosesi tersebut berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak pada 6 dan juga 7 September 2026 kemarin. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Arta Diguna mengatakan bahwa 5 orang tersebut terafiliasi dengan OPM Kodam 8 Intan Jaya dan masing-masing berinisial JJ, PB, RS, NN, dan juga MS. Lebih dulu menyatakan kembali kepada NKRI di titik J2 Satgas Yonif 744 SYB Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya hari Minggu tanggal 6 September 2026, dan 5 warga tersebut memiliki latar belakang berbeda, mulai dari pelajar, pengemudi ojek, hingga pekerja mandiri. Sementara sehari kemudian, hari Senin tanggal 7 September 2026, seorang anggota OPM Kodam 34 Beoga Erison Murip alias Buton Murip usia 22 tahun juga mengatakan ikrar setia kepada NKRI. Prosesi berlangsung di lapangan Koramil 17-17-03 Beoga Kabupaten Puncak Jaya. Suasana haru tersebut terlihat dalam prosesi ikrar tersebut nih teman berdua. Pihak keluarga menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan humanis yang dilakukan TNI dan berharap Erison Murip mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Alkitab.

Ya teman Pro 2, pernyataan ikrar dari 6 orang tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan dan membuka ruang penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif. Kops TNI Habema mengajak anggota kelompok bersenjata lainnya untuk mempertimbangkan jalan terbaik dan bersama-sama membangun Papua tercinta kita. Hingga kini situasi keamanan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak juga nih teman berdua dilaporkan aman dan kondusif nih.

Alelekam tahu ke tidak kalau kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, perwakilan Papua, diduga dilempari bom Molotov pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 kemarin. Dan aksi tersebut terjadi sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur pagi ya teman perdua. Dan dalam keterangannya, Kepala Komnas HAM perwakilan Papua yaitu Fritz Ramondei mengatakan bahwa seorang pria diduga membawa bom Molotov dan melemparkan ke arah kantor Komnas HAM Papua. Setelah melakukan aksinya, orang tersebut langsung melarikan diri. Dan Fritz Ramondei menyebut aksi tersebut sebagai teror terhadap Komnas HAM dan merupakan kejahatan serius yang harus segera diungkap. Sebagai pimpinan Komnas HAM Papua, Fritz Ramondei meminta khusus bahwa hal tersebut segera diusut dan melakukan penangkapan kepada pelaku. Ia menilai aksi itu serius karena dilakukan pada siang hari. Dan sebagai pimpinan Komnas HAM ini harus diungkap karena ini terjadi di siang hari, karena itu pelakunya segera ditangkap. Ungkap kata Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yaitu Fritz Ramondei. Nah teman produk, itu dia informasi terkait dengan daerah Papua terakhir untuk kita semua di pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Tapi Bang Dul masih terus temani kamu, jadi kamu jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain.
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit,

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya, dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Bekayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I was wondering actually.
10: Quite serious.
9: Said what?
10: I love you.

0: He's a little bit psychotic.
1: Baby, that's not how this works.
2: Will you dance with me?
3: Yes.
4: Whenever you want to, swim right with me.
5: This is the high notes.
6: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
7: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
8: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
7: Jangan, malu dong.
8: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
9: Say, kita berdua di sini saja ya.
8: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
6: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya,

0: Rudy, Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah.

setiap memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tak bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.

0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya? Setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku. Kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya iya teman Pro 2. Oke, masih dari kawasan Jalan Petimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back nih with Kak Ocha. Oke, seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di jaga malam kita kali ini teman Pro 2, di tanggal 10 September 2026 aja nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini seperti biasa Kak Oja berbagi informasi seputar ya yang terupdate-update banget nih teman Pro 2. Kayaknya Kak Oja mau bagi-bagikan tips aja nih buat teman Pro 2 ini ya. Oke, untuk kamu yang cowok perutnya buncit, oke, tahu nggak teman Pro 2? Di sini banyak orang dengan berat badan berlebihan. Mereka cenderung ya memiliki perut yang lebih buncit. Oke, siapa nih di sini? Dan dengan diet sekalipun lemak ini bukanlah yang paling mudah hilang ya teman Pro 2. Kita lihat. Oke. Itu namanya lemak visceral, yaitu lemak yang di perut bagian dalam yang mengelilingi organ vital seperti hati, pankreas dan juga usus. Ya, apabila menumpuk dapat meningkatkan lingkar perut yang dikaitkan dengan timbulnya risiko kesehatan serius ya, termasuk diabetes, penyakit jantung, stroke dan perlemakan hati. Saat diet atau olahraga ya mustahil ya untuk menargetkan lemak perut secara spesifik. Namun ya teman Pro 2, menurunkan berat badan secara keseluruhan akan membantu mengecilkan lingkar pinggang dan yang lebih penting akan membantu mengurangi lapisan lemak visceral yang berbahaya itu loh teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di sini mengutip dari Times Entertainment, ya di sini ada ahli jantung menjelaskan kalau asupan gula yang berlebihan meningkatkan kadar insulin ya, sehingga mendorong penyimpanan lemak visceral ini yang sangat berbahaya. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengurangi dan membakar lemak visceral yaitu dengan puasa. Ya, sebagai strategi ampuh untuk menargetkan lemak berbahaya ini secara efektif. Ya, puasa dapat menurunkan insulin dan memicu tubuh untuk membakar lemak yang tersimpan sebagai energi. Ya, puasa sebenarnya tidak hanya mengurangi lemak perut tetapi juga meningkatkan metabolisme, menurunkan peradangan dan mendukung kesehatan jantung dan metabolisme jangka panjang nih teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Oke, hubungan antara asupan gula, insulin dan lemak visceral yaitu konsumsi makanan kaya gula alias glukosa yang akan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin. Ketika asupan glukosa konstan, ya kadar insulin ini akan terus tinggi secara kronis yang dapat menyebabkan resistensi insulin. Di dalam kondisi ini teman Pro 2, bisa dikatakan ya tubuh kita membutuhkan lebih banyak insulin untuk mengelola gula darah, terus menciptakan lingkungan metabolisme yang sebenarnya mendorong penyimpanan lemak itu sendiri. Ya, menekankan bahwa kadar insulin tinggi yang terus-menerus itu mendorong hati untuk menyimpan glukosa sebagai lemak, ya itu menyebabkan perlemakan hati. Ya, bersamaan dengan itu teman Pro 2, tubuh memproduksi lemak baru di sekitar organ dalam yang berkontribusi pada penumpukan lemak visceral ini. Ya teman Pro 2, ini berbeda dengan lemak subkutan ya. Lemak visceral ini sangat berbahaya loh teman Pro 2, karena membungkus organ dalam dan memicu peradangan. Ini menjadinya faktor risiko utama penyakit kardiometabolik. Ya, peningkatan insulin jangka panjang juga ya teman Pro 2 memiliki efek yang merusak pada metabolisme bahkan pada organ ya dengan gula normal. Ya, proses yang dipicu oleh insulin ini memaksa tubuh untuk mengubah kelebihan glukosa menjadi lemak visceral terutama di sekitar pankreas dan hati. Insulin tinggi tidak hanya menyebabkan penyimpanan lemak tetapi juga memicu peradangan dan disfungsi metabolisme. Seiring berjalannya waktu, lemak tersembunyi ini akan melepaskan senyawa berbahaya, mengganggu aktivitas hormon yang memperlambat metabolisme dan meningkatkan kemungkinan resistensi insulin, penyakit jantung, dan perlemakan hati yang memperburuk kondisi kesehatan jangka panjang nih teman perdua. Dan hal ini juga dapat mengganggu fungsi kekebalan tubuh kalian loh, dengan mengubah hormon pengatur nafsu makan dan mengurangi efisiensi energi, sehingga menciptakan lingkaran setan pada penumpukan lemak dan tekanan metabolisme nih teman perdua. Ya, mengapa pola makan tinggi gula itu ya? Bahkan sebenarnya sih teman perdua, tanpa kenaikan berat badan yang nyata ya seringkali mengakibatkan perut membesar dan lemak visceral ini meningkat. Ya, di sinilah risiko kesehatan tersembunyi yang sering diabaikan banyak orang ya teman perdua. Oke, sebenarnya hal-hal ini kita harus perlihatnya teman perdua. Mulai-mulai untuk menjaga pola makan kita. Jangan kita sering makan yang makanan yang tinggi gula nih teman perdua, karena hal-hal sebenarnya hal-hal yang kecil itu sering diabaikan banyak orang ya. Tapi teman perdua tahu nggak, sejalan dengan studi yang diterbitkan di NIH membandingkan puasa intermittent yang mengkombinasikan dengan pengatur protein dengan pembatasan kalori. Ya di sini juga kalau hasil penelitian menunjukkan kalau kelompok puasa intermittent mengalami penurunan massa lemak visceral sebesar 33%, yaitu dibandingkan dengan penurunan sebesar 14% pada kelompok pembatasan kalori ya, meskipun asupan energi dan tingkat aktivitas fisiknya serupa. Ya teman perdua, saat kalian berpuasa ini ya, itu kadar insulin dalam tubuh akan turun karena pankreas tidak terstimulasi untuk melepaskan insulin. Ya insulin itu yang lebih rendah memungkinkan tubuh mengakses lemak yang tersimpan sebagai sumber energi. Alih-alih nih teman perdua, hanya bergantung pada glukosa dari makanan aja loh. Ya tidak seperti pengurangan kalori sederhana yang dapat memperlambat metabolisme dan menyebabkan hilangnya lemak serta otot. Puasa memicu respon fisiologis yang berbeda ya teman perdua. Nah, di sini selama 12 jam pertama puasa, tubuh akan menggunakan glukosa yang tersimpan di otot dan hati sebagai glikogen ya teman perdua. Dan setelah periode ini, tubuh mulai memobilisasi cadangan lemak dengan lemak visceral yang menjadi pertama dipecahkan loh teman perdua. Dan hal ini membuat puasa sangat efektif dalam mengatasi lemak berbahaya dan inflamasi di sekitar organ vital nih teman perdua. Oke teman perdua, jadi menurut kamu nih gimana nih teman perdua, cara paling cepat bakar lemak visceral yang membandel atau lemak membuat perut buncit? Gak perlu minum ramuan apa-apa loh teman perdua, cuma menghindari makanan yang berlebihan gula. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang harus kita hindari ya teman perdua, tapi kita abaikan ya, bodo amat. Udah hari ini aja, besok sutrada, tapi sering kita abaikan. Dan yang paling penting ini teman perdua, gak perlu minum obat. Puasa jadi strategis efektif bakar lemak visceral nih teman perdua. Oke, jadi kan puasa itu penting ya, selain amal ibadah juga. Jadi puasa ini jadi strategi efektif untuk bakar lemak visceral. Yaps, bukan ini juga ya, dia bergantung pada glukosa dari makanan. Jadi glukosa dari makanan yang melekat pada darah kita atau tubuh kita, lemak kita, itu akan hilang sendiri ya dengan puasa, karena sumber energinya hal-halnya bergantung pada glukosa dari makanan. Nah teman perdua, oke, menurut kalian gimana nih? Apa tanggapan kalian nih teman perdua?

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

a Taylor thing.

0: Di, noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
1: No.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

bangun. Oh, mencintai cinta pandangan pertama.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Ayo The 1.2. Oke, untuk kamu nih masih stay tune with Kak Ocha di jaga malam kita kali ini The 1.2. Oke, kita di ini ya, The 1.2 kali ini Kak Ocha akan berbagi ngobrol dikit nih tentang dunia perfilman. Dan kali ini The 1.2 ini penuh kejutan sekali ya The 1.2, sampai Kak Ocha baca tuh heran-heran sekali. Apalagi kan atau tidak mungkin kamu sudah ikuti perjalanannya nih, tahu gak The 1.2, Avengers Doomsday sudah mengantongi sekitar $50 juta atau dirupiahkan ya sekitar 875,35 miliar loh. Itu sebagai pendapatan penjualan tiket awalnya loh teman Produa di Amerika Utara. Nah, meski baru akan tayang di bioskop 3 bulan lagi pada 18 Desember tapi sudah pre-sales nih. Oke, teman Produa. Ya di sini belum tayang lagi nih. Avengers Doomsday udah mengantongi 875 miliar loh. Dan tahu gak teman Produa, catatan impresif ini diumumkan langsung oleh Senior Executive Vice President sekaligus Chief Financial Officer The Walt Disney Company, Hugh Johnston, dalam konferensi Goldman Sachs Communacopia ya, Plus Technology. Yaps teman Produa. Oke, di media Variety juga memberitahu kalau lebih dari 70% dari total pre-sales ini didominasi pembelian tiket format layar besar premium, yaitu berlabel Infinite Vision yang menjanjikan kualitas visual lebih cerah dan pengalaman sinematik yang imersif. Ya teman Produa, Avengers Doomsday ini bakal menampilkan pertempuran berskala masif yang mempertemukan lintas kelompok pahlawan super, ya mulai dari jajaran Avenger, Fantastic Four, Thunderbolts, hingga para mutan X-Men original ya, guna menghadapi ancaman utama dari Victor Von Doom. Nah teman Produa, kalau kamu mau tahu cerita-ceritanya, kadang Kak Ocha suka bacanya di jam 10. Nah sebentar Kak Ocha akan membacakannya nih, perjalanan akan ada penampilan menarik ya dalam pertempuran dari jajaran Avenger, ada Fantastic Four, Thunderbolts, hingga para mutan X-Men. Dia mereka menghadapi musuhnya utama yaitu Victor Von Doom ya teman Produa. Peran sang musuh utama tersebut ditandai dengan kembalinya Robert Downey Jr. ke jagat Marvel Cinematic Universe. Ya setelah tewasnya karakter Tony Stark di Avengers Endgame, ya kembalinya Downey Jr. ini turut disusul dari Chris Evans ya, yang kembali mengenakan jubah Steve Rogers alias Captain America. Ya deretan pemeran lama MCU lain seperti ada Chris Hemsworth ya pemerannya Thor, ada Paul Rudd ya Ant-Man, Letitia Wright Black Panther. Wow, tapi ya Black Panther udah almarhum ya teman Produa. Ada Sebastian Stan yaitu Winter Soldier, Tom Hiddleston, Loki, hingga Simu Liu yang dibahas sebagai Shang-Chi. Juga dipastikan kembali loh teman Produa mengambil bagian. Ya film yang digarap dua sutradara Anthony DeJoruso ini sekaligus menjadi panggung debut resmi ya jajaran bintang X-Men era produser Fox ke MCU. Oke, ada Patrick Stewart, yaitu Charles Xavier, Ian McKellen, pemerannya Magneto, James Marsden, Cyclops, Kelsey Grammer, Beast, Rebecca Romijn, Jim Maestrick, Alan Cumming sebagai Nightcrawler, hingga Channing Tatum, Gambit ya, dipastikan bintang film ini juga ikut bermain. Oke, formasi raksasa tersebut kian lengkap lewat kehadiran Quartet Fantastic Four, Yver Sharp, yang dipimpin langsung oleh Pedro Pascal ya, serta skuad Thunderbolts yang diperkuat oleh Florence Pugh dan David Harbour. Ya menyambut antusiasme tinggi penonton menjelang penayangan film ini teman Produa, tahu enggak? Studio Marvel sendiri ya merilis senior resmi bertajuk Countdown Countdown to Avengers Doomsday yang mengulas kembali perjalanan 5 film dari Infinite Saga-nya. Loh teman Produa, wah.
kejutan sekali nih ya, studio Marvel. Dan masih lagi nih teman Pro2, peluncuran episode terakhir sinir tersebut dijadwalkan bertepatan dengan penayangan kembali film Avengers Endgame yaitu Encore di jaringan bioskop pada 25 September 2026. Ini loh teman Pro2, wow, gas jatuh. Oke teman Pro2, kayaknya sebentar di jam 10 Kak Oce akan bahas seputar atau sinopsis Avengers Doomsday ini ya teman Pro2. Oke, untuk itu teman Pro2, kita udah di jam 8 lebih 46 menit. Dan di jam 9 seperti biasa nih teman Pro2, kita akan bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta. Kita akan MLC bareng ya, musik live chat nih teman Pro2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro2. Serui teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elan Degresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wih deh.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, gitu. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wede.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok
0: gitu. Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang
1: ngalamin, ya. Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya.
1: 500.000.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Mm-mm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya.
1: Harus duluan.
0: Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih
0: okay.
1: kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya, gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah
1: gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: gitu. Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Yeah.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya?
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya? Kayak Dylan, ya? Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kali.
0: Iya kali, ya.
1: Yeah.
0: Dylan cepek tapi cepek. salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu.
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lo mengutarakan perasaan lo lewat puisi ke cewek gitu spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah.
1: Pernah.
0: Diterima.
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis yeah, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifik gak ada?
1: Gak ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya.
0: Banyak
1: baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini apa? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget enggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ.
2: Dari situ.
0: Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Ya.
1: Review.
0: Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi, kok gue lupa mulu ya? Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau gak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi,
1: yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gua harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia yang harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya,
0: gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils. Okay. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Okay.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi nggak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari ya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air, and please welcome Khairil Qadhafi.

0: bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayamai Taraja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sio, sayangnya. Itu sudah, Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante. Tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh, Tante.
1: Iyo, toh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah, toh.
3: Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.

kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Oke, teman Pro 2, hai. Oke, welcome back nih with Kak Ocha, teman Pro 2. Oke, jaga malam kita kali ini, teman Pro 2, Kak Ocha akan ngobrol nih ya seputar dunia perfilman nih, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 tahu enggak? Oke, ini tampilan baru di Batman part 2 ya, teman Pro 2. Oke, kali ini proses syuting The Batman Part 2 di Glasgow kembali membocorkan detail menarik ya dari film garapan Matt Reeves tersebut nih, teman Pro 2. Tahu enggak? Foto dan video terbaru ini ya dari lokasi produksi ini memperlihatkan Batman dengan Batsuit yang tampaknya tampil dengan berbagai detail barunya. Ya, di sini ada kostum yang dikenakan sang Dark Knight ini ya masih mempertahankan desain dari film pertama. Tetapi ini ya terlihat lebih kokoh dia dengan beberapa perubahan kecil bagian armor dan topengnya nih, teman Pro 2. Wow. Lebih kokoh ya, lebih tegak gitu. Dan perhatian penggemar tentu aja tertuju pada kostum Batman yang terlihat lebih jelas dibanding bocoran sebelumnya nih, teman Pro 2. Ya, bagian telinga pada topengnya tampak sedikit lebih panjang ya. Ya, sementara armor yang melindungi tubuh Bruce Wayne ini lebih terlihat tebal ya. Namun nih, teman Pro 2, perubahan tersebut belum tentu mencerminkan desain final Batsuit karena kostum dalam adegan ini tidak dilengkapi jubah. Ya, kondisi ini membuat keseluruhan siluet Batman ini terlihat berbeda ya dibanding penampilannya dalam film pertamanya. Ya, bocoran dari lokasi produksi The Batman Part 2 sebelumnya juga memunculkan banyak spekulasi mengenai jalan cerita film. Ya, salah satu video memperlihatkan sosok yang diduga Alfred Pennyworth yang berusaha menyadarkan Bruce Wayne ini. Ya, selain itu seorang perempuan berambut pirang dan seorang anak laki-laki ya sempat terlihat di lokasi syuting. Tapi teman berdua ini belum diketahui siapa sih mereka, tetapi muncul teori bahwa karakter perempuan tersebut berkaitan dengan peran Scarlett Johansson yang identitasnya masih dirahasiakan. Keberadaan anak tersebut bahkan nih memunculkan spekulasi mengenai Damian Wayne atau Dick Grayson. Ya, jika anak itu memang Damian, teori lain kemudian menghubungkan karakter Johansson dengan Talia. Namun nih, teman Pro 2, belum ada bukti yang memastikan dugaan tersebut ya. Ya, termasuk apakah perempuan yang terlihat di lokasi benar-benar karakter yang diperankan Johansson. Ya, kemudian kehadiran Dick juga sebagai calon Robin juga masih terbuka, sehingga berbagai teori ya tersebut untuk sekarang masih belum ya lebih spekulasi penggemar sih, teman Pro 2. Ya, dengan produksi yang masih berlangsung nih, bocoran terbaru setidaknya memberikan gambaran pertama ya mengenai bagaimana Batman akan tampil dalam petualangan berikutnya. Ya, di sini Matt Reeves ini sendiri ya belum memberikan penjelasan mengenai perubahan Batsuit maupun konteks adegan Batmobile yang hancur tersebut. Detail cerita The Batman Part 2 juga masih dijaga ketat loh, teman Pro 2. Ya, ini mereka membuat setiap foto dan video dari lokasi syuting menjadi petunjuk baru mengenai apa saja nih yang dihadapi oleh Bruce Wayne dalam sequelnya, yaitu The Batman Part 2 ya, teman Pro 2.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

0: the new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Patmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh. Ayo teman pro 2, dimanapun kalian berada, makasih nih ya untuk kebersamaan kalian di 101,5 FM. Oke teman pro 2, kau ucap pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Dan gak terasa nih kebersamaan kita sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman pro 2, untuk itu seperti biasa nih teman pro 2, tetapkan terus kebersamaan kalian pada besok di jam yang sama, pada buka siaran dan juga tutup siaran, dan pastinya di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, sekali lagi ke Oce pamit undur diri nih dari ruang dengar kalian teman Pro 2. Untuk itu selamat malam and selamat beristirahat. God bless you. Bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Excellent Spirit Today. Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.
5: Keep spirit of excellence. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaanmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasamu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapanmu untuk melakukan kehendakmu dan memuliakan namamu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firmanmu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita, pada akhirnya, bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, "Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini." Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-8.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab?

0: Adik.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Tuhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Telkomsel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan

0: setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, ku makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Ku mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, ku makan sudah.
1: Buhar, enak juga ini. Bah, ku beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba ku rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, ku rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Seburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusuh tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu. Karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.